point of view bo fike bele po galea mukao auke bedua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame beanya nu kole da la huebumeo.

siame vo vo vo. No jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe doa mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asio kaka kafla ana home a

utunu netuku ulutu ayubu e kofa manse ome oluna be kafa na kosu etusewa ni ntogo na atami aluwo nwo luwanya izati kabane sebu ene bakame.